0: semana. Ya tuh tuh saya sendiri.
1: Kita kan orang standar ke kena kapo cukup mana the old way mana dah. From prostate to rusty dusty.